0: Ustaz.
1: Okey, dia ni Renatia.
2: Alright, nah, you lah sari dari sekolah Ustaz.
1: Lokal ni, Johnny Boy, Jelfina, Wadem, Italia nak end.